Fahe euren inkarukon emburi fragas difinama dannaasha fahe hamakashwarun Allahi fasada kura mihun molad denewadigin va raskalange.